Best Vision Eye Care inakukaribisha kwa ajili ya kupata huduma bora za macho. Wanapatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi. Piga simu sasa 0678 110 376, yani 0678 110 376. Best Vision Eye Care, tunajali

Rekebisha mapungufu, kuficha siheri ni sawa na vita kuruhusu. Kudai maslahi watakuita msumbufu. Andishi huru Tanzania umeshapigwa marufuku, sasa vipi zitafika duku duku za kila mtu? Wacha